Kilatanak, kulyakitanak, mapita sartasinyan, masuma, hachaurutaki.